anda menyamaka lakaimu lakaika Allahumma labbaik labbaik la shareeka laka labbaik innal hamda wan ni'mata